띠에라겠네이 메리야 나고가라와 왔네. 데에도고라나 아래야가로고이란 나라다인가이에 이번드 부인으로이드 메네스무인드 비메워와 데 부인한테 메네스무인드 원하 자원온다와께 워와 나고임게야는 자원온다이나 데엔드다야용간네인가이에 기타우로아이암 다르메오리아 바바기 스나 데이타나코테 옹옹람 메라가타노아타 아래야타우로아이브겐 나코나테모안타인데 타와나와이요 Awai tawan kan wan tepung ada, yang kau senapai bukan tengah pengai. Joni yang tak tahu roy nampak wai wa, kadai metuan tiang tak tahu roy nampak tapi mewo wa. Ite metu tak tahu tawan dia tantari pa nak kunan ro kon teri eta, mewo wa desmare wanu wa ketemita, kiyon ariki. Then tapi mono wa yai pengin sun wanga wa pi mono wa. Akau ringa kita potan nama tanpa payina tetau roy, tetau koi kanga ngaki anak kunaan rota kiai. Oi tei metu aku tahu tahuan kadai metu antiang di merenan tai pukin tiang noni kiri pes me pahana pe. Akau ringa kita kai nono ika ini payina anak pe tetau roy. Tapi hari kita ini tu anak bangka indo tak kita orang ni kira pas me panah penjenang puaka ada ewo tak jenang di tu orang inang teka karau kadem tu an tiang di merenan tay. Taran tiang orang ni kira pas tiangnya yang api api tiang ni metua tau mei mei ya kimei ya ni pilih nanti nuwa nak kontepi mau nuwa tenot enak konanto kadem merenan tay tari ane meripu. Taran ni makin me putar tari. Anak wanang ini nang orang karau happy happy tenaga nepon tahun tengah ngapung. Taran tetapi lagi, anak wanang ini nang tahu tanah ini mepuru orang karau. Merakai apa yang tera wamaya na. Anak wanang ini nang tahu tanah ini karau happy happy tentang apa tapi awa. Taran tetapi lagi tahu tanah tahu wanang ini nang orang mepuru orang karau na orang tapi awa. Taran kuriya ranu kau apa meme. Tahu wanang ini nang orang karau happy happy tentang apa tapi awa. Taran tetapi lagi. Tewanang inang awan karau happy pete. Nenos tapi tahu ya biru awan kunau. Tewanang inang tengah pung awan mepururu nikarau unta apa tapi awa. Taran tetai diki. Tahu tanah tewanang inang awan mepururu nikarau naona tapi awa. Onoto atamena warore. Anak wanang inang awan mepururu nikarau happy pete. Naona tapi awa. Taran tetai diki tahu tanah tewanang inang awan mepururu nikarau naona tapi awa. Tarani pana petiang e pipi te oni metua tau. Mei meyo na ko miang meyo ni pili ne wanua. Na kon tepui me ono wate not. E na kon anto kari merenantai. Tari e na meripu ane puaka. Taran tanga ine e na wanangina ngone mea pururu ni karau. Taran te tairiki. E na wanangina ng tautana. O ni mea pururu ni karau ntapa tape ua. Kawain na makaina ite pongina ima intios. O ii katautawan tira mete yapus. Ya kan tani ngaki pa. Ena ya pus tari. Na konti awa awan te pakan tayai. Dia tana uwa te semari tenua isu wa temita. Tira rimuina. Awa te minis na konti puina rimuin tayiriki. Dirina no ayake te semari wanua isu wa temita. Aneri kita wan kanwan te pungi bukin. Tiangono ni kiri pas mapahana pa. Tawan kanwan te pungkan ni bukin tiangono raina merawaki. Aria kata urawaki na pangki po wawa. Kaya karangay na ipukin ngay nang tatapa sa iyo. Tapi mewan sun wanga wapi maunawa onto kikura-kura na. Tiawa anawa demontay riki. Tapi ya riki, ito ime to ni karawraw ni maing tapatikon nang imiangin tiawanon ray na miang. Taran tiawanon ray na miang tiang iyapipite. May maya kimeinu kuna kumeinu kunipiri na ato wana na kontipuy na tenot. Tari na roy. Taran tengah ina yo pukin terai na tautan atau wanang inang atau meapuru runi karau naono tapi awa. Taran tetai di kita wanang inang tautan ane meapuru runi karau. Tapi eran dena diri ngasih te meapuru runi karau unta apa tapi awa. Taran tetai di kita ekan taninga kita wanang inang tautan ane karau wepepete. Christmas na wanang inang tautan atau meapuru runi karau naono tapi awa. Taran tetai di kita tautan atau wanang inang ane meapuru runa pani karau unta apa tapi awa.

0: Wait, a business. Ah, one of the homer and the day you. What the wicked and them store? Enquire at a homer and the day you. What the idea man upon the get at your wicked and better on the mouse? I come out of money. Anki ere go ka bona tla ke go wa go hurna le deleri go tanga dia bana sentse na ke go nna meri a mo ke ra ya bona ro go le ka tswa wiki ya ra mane
1: eng le ta ke na go marketing at bba.org.ki ke tere po na go ira na go nte namba e ono wa tenwa ke tenwa ke to wana ne wa ke I suwa tenwa ke a ke to wana wa nwa to wana wa nwa I bugin po kham kare ke a mo ke ra ori ki ai bona mo ra ka ke a me ga isina ni ko ni ke ripes are na go na ndi ki pa ye be pa ni mara bare ni ka ka ki po su min ai ya ma kuri gora gora are na pon go na na pe na ngana ki the relax or the memory the veni veni roy or the young roy or the row na ki and the stress
0: Lalu nampak beberapa atau wira, ada kekhaw. Pakuk kena lepas nori, tayan mawa ke pos, ibu kena makuri. Mereon dia tahu tega, mereon dia business, mereon projek. Aku hati lima tuan yang kata nuatat. Lalu nampak atau wira, ngayu ada kekhaw. Ibu kena seksi ngayan, ibu kena nampak tani business. Ati lima tuan yang tayan nampak beberapa ni kongora atau wira. Tuju kan tayan pakan ibu, nak kongora ngariki. Dongoromo, aku ada kekhaw. Nibu anda ni pun dongoromo nampak ati ribas tepe tepe ke. Awai tuan nak. Ringan, pantai pun kau orang tu bukira. Bosinya ya, aku nak nangar kau tiada kipai roy. Lalun makuri, lalun tayan bisnes, lalun dorong. Aku akan kawat. Anisul roy, anikuawa roy.
1: Tapi maning apa? Arey, kapuakin nama kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna dina kuna apa? Ibu aku nara penin katiki roy. Arey, edro ni katua penin tena makaina. Anikatau rawa kikan wangana ikapun rangi. Nimeti roy, anipuangana ibu kina musu.
0: Pantai pun kau orang tu bukira. Kau nak nara ni lah. تسقط ما تسقانيكو لا أثم تلبس أو هذا أكبر روانكو نخيه وكرر وكرر

0: Kwa ni ya mwaka wa imi bukini promote na kena business ke amtapone mapuri ke amorganization, community events, or even public awareness. Ke hoya mwa mantain kina kimiro ya customers ke pon nam taket ori ki kaya khan pungin ta kaya nameta ay.
1: Yamam, yamam. Karuangkai orang Islam, rongo-rongo, iron tu bodoh, nama tu, iron tu teriyo. Ada yang ajaran aku nak anak kita ada kakak, anak kita semua tak ada. Kalau anda service nak, kita dah itu mana, kita dah itu mana. Nak orang tu bodoh, nama tu.
0: Oh, nak orang mian, bodoh kini makur itu tahu dia kan? Business, NGOs, bodoh kini naro, rei-rei kawa, kurubu, awal pun ingat orang kata ni. Watai ya, kan aku kini kata nama tu iron teriyo. Pun tu mana, mepu aku nam plan ni, bukini nam kata nama tu ke am. Motion ke am kawai ibukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam targetini nami products ke ami services ke ibukin nami katano tai karangin ponga na omeni ka kawa ibukin ayata tai tipota no ameta
1: what bang bang FM 89.9 wasin na mun kwa wa akora ndangali ko te kapenen da nero irina nda yen service ka professional on sexy ngaya na ana rate na ba aika akona ni bobo kitawa nyon te bobo kitawa aren met roi ibu kimi ngani bo te kini maguri community sa pon te bota nanda ayo nemi ya ka kawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta ngaira nte pong ai Ibukin de kirong rong na panin orita ke na koiran te nampa e ono waten wa kia ten wa kia to wana ni me wa kia ke suwa ten wa kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: ke pon kawarida o pon drogo na na Frontex ipairiki ke pon na busima ya kia mata muangare

Aywara, senang maki te. Kuam tabun na te inkiri pesa kena me nga mananga yan de program te UUTI inanu nukante na makaina e na ku Amerika. Ete akina te obisa me nobisin te UUTI pa ye ye kana tabroi ni mananga te pui mano wa ye pungin te na makaina yu o ye ina te aika ana mananga nuwa pui me te nuwan tuun te ririke yu. Ate ye kai ake apun di negi me nika wari nan deire ka kakakoro puni me yon tarabate ina inanu. Peso abai Christmas. Ingin nanti awak pun cakap uang tayi manang inanun ceri dikayu, mimin cemoni manang arah karawat inanun nama kain naik anakku, awari apun sana tane karai raki naku taravan rapen ente nama kain anakku, iki aku penya tewan ente nama kain yon PC. Jadi sate botak ini makuri bukini makuri ani kari kira piaga temi tuan ini korakora ani karawat cerida ini kata niye ina koi anu apista yon nabe, kete how the Highlands Assistance Infrastructure Technicians. Ari emonaki mente weekend ako nte avira all. Eri posna ki mente pota ki ni makuri ayo pa itararua ki tiangarire ayo iron moni po ware ke mula. Ari po nte pono mi itararua nte tayan. Avari ekaina ki iro ya tarik tamyani metanui nako anarapata ke anamanga nako opisin te mise ay kakakoro drona ki mea ki aroko me yon nape. Kanuan tiangarire ayo eponi kakaba ki bukin te waya ni popo ki bukin ni makuri ay kakakoro. Pa ena konan ta meru arun teritaki me ayo apisa ake amakuri yonna pe te kantani nga pa me min karawan terite ni katani ye yona koya o i a i t aw anan konani makuri me tua akai ni peiri dina nte pota kini makuri menna ya pa makoro te kantani nga pa ena toki kanwan te katani ye yu oni kaina ki nte bon aren kwana nwa women na apisa te pota kini nakaba me kiri pes ake asa ni karaida ki me South Korea ni ni kaiden te wanna to workshop Ayataki narana at the waves of change harnessing technology to power a sustainable blue economic. Nanarongo te potaki nakawa etakupa te powi ay awa te pong men ayu. Nenai pupoki bukin kakira kentera pakau te konapairo iya kain te pitipiti o tiyanu nasa iki anatara yei. Karopai merapakau ay kapow omen warirege kie punna kea ay Europai nakon naramerawa. Te powi ayu ari inarangi ni pupoki nakoya. Ike anakona ye ini kerja kita kau menape aika kau koro anori eka kini karapa ika bo anika kau yang eka kaita udah sih mayu anakonte ADB ipugin anapo to kadi nanun mana nak ente bo wiyo yo mana ite peka wajana ina nuna sih te minister ipugin te pota kipukia aine terurun dikira kita kau karu akamiro ya root cross quencing oye tipe nak mengkai kiri pes pangaya enak karapa kia ite kadi pui me wawan micronesian games Eka ina kena sim te minister ane iron te Micronesian Games Association ke te MGA president perestens kausu te makei o MGA sakoropoki e rota onorio o waripeta pirita. Ari iangane pena poutoka na kon ana kempeini kiripesa ane mende takakaro e de piri. Apuntina nua kita yente peka iroia apea kia tangiria pa ena karava kia peye te Micronesian Games iroia tanika iriri mentera patan takakaro na penna ko te Micronesia. O imi nungara ayakinan tayyan kaparapara meiroya apea kanin o katibina kwa kiripes pangaya ena poa ki iay takatipuyi mewawa ni Micronesian Games. Punawa apea ke akarina yakosina no ibukin tauroin na peya ni kunani pusmaya tatakakaruani ari ena karawaki ni wawa na ngati nipuyi Bajuk, Saipan, Palau away kiripes. Maya mga puta arana Saipan ke erangin kurakura rotakina Imin orianan tiangi puaka at the shuba typhoon sinlaku nepiri wawatenga wopi meonowa. O yesi kupasi tenu maate, ipukinu muneyakinan wawatenga tenipui Micronesian Games. Etako na perestens MGC, Joey Milanta, erangin ikawanan onoran maisia ate kiarangin tauroi nipusmaya ontangiria pa enakarawagita takakaruan na yabaya. Yusin na narungurungo terapata at Talk This Without Potas, ari evakingay ni karawana ipubwagyo na payang, Payasan roko itapon tebike primary school ane makuri mekain tekawa ane. Tepotaki ibukin temeuri akatoki oraki nikotaki me tepotaki ndeirei ibukin waki nikatameruwa nakon karukuan teran emen on tereirei ane. Etako Talk This Without Potas pa enawaki ayasim nikaroi katameruwa ikawaririki me erangi nikakawaki nikataya nikatameruwa itapo ibukin nikawaki na nospaspan teran ndereirei ane. Anapun koroi metantayani manipan te kawan de ideyan en tutuku arukon te pere kayay. O anikata merwa itirai kakakawaki ipukin te karaw. Narun pusiroi nipusin tiran ni karaw. O anikani makite mo anipaibu arena raumia te pere ka.
anakarawaki kaini kawawa akapo wakin tayani paipu ake anatomei paipu ari edini yaita karau ate paipu ari yosina ko yaiteran ingen ke wareri ke makuri yaitai me akapo wajira pata anne pa enakonani gari ke ipita ke kabubura anta merwa ibukini menon teran ate metuana pa enatte tauroin taina ko ipuki yaten kere idei atani makuri intaka avande idei yan Dengan memang tahu ikan aku awa-awa kita ni makuri tepotak ini ini ni kerana tahu nak kanuan te racing tapa ini setiap hari tahu nak mereka kau nak berterian ni kamerurung awari ini dah kita kanuan tewa kian ni kamerurung iron te minister tepotak ini ini yeru te kita kaya tewa kita terian nanya mana itu kata tepotak ini ini awak kata pun dengan office the examination and assessment unit iman ayam yang aku dikaki Tewak ni kamera rong ay, epon ikosiya ni kape ni tani makuri ni potoka tewak ni kamera rong. Ipukin rapataya awai ayamo awai tewai ni karikepay na nanti tapon ni makuri. Ekarawak iterian na an ni mete poto ni ayamo. Emen tararuan ni meru rongi dante pon ay, aw enakata meru ikanoan tay ikana rokoi pukiyaratay, aw kain ni kiripes. Eta kuli kita botak ini dari ipat tewaki, ada akaroy apa ni kata ni kakawakin karavan anu ani meu, aika akamerurung, ani kakuwa ani bepat botak ini makuri emerurung kain. Enakona ani karoy spangan ani potok ada tewaki ini dari, ani kadek ipita kai kata merua ipukin dikira kini kiripes nakontai aika anaruk. Tewaki ini yang kata roy tepotak ini makuri pukia, aini Rurun dikira kita kakaro o kameroi kete muaisa ni maa ngana reta pe meta takakaro kete Sport Development Division ipukin puka meruan anapong te yoka dio nave. Era rungaki ayo na kontepong aetakatenipong te primeisua yeipong intuun wawatanga wapime onowa ni muamentea wawan te pakantai nteke ye muaisa ima nepe ipaidiki. Erinea kitepong aetakatenipong yaan arepontepong ina kamerurung iroya anataani makurita tautega kambana awai pontepota noameta yoani kiripes ike anakonaan roko yei nirapua kontepu kamerua yu. Te yoka saksi te exercise ke tekatani yei mepontewana tekavai ni vopoki ibukin totokuan aapon katokan oaraki aikaake veve kenataake naraya ete NCD. Ya korakoran kaikamenenaan te yokan joan naape ibukin kinakinna na ikpovoki na koya aine Mane ate rurundikira ke pate wana te pai noraki, ai yaki ka boaki, ai pepe te arone ka ponga nana te pung te wana me te wana. E manina ki te puka meru ane me irong te tau teha ni India, ai de Indian Council and Cultural Relations, di nanana i popoki, anai komisena yon PC suva, ni karike pei me te tau teha ni tepe peki, ai pun te wana na pe me ipokona punikiri pes. Depong na pe ane, ai yai punika yaki anaspaspaki na koye te pota nome ta ake aru konira te yoka, Awai ti amara kini buka meru ibu kini kakua wan japong eka kawa ke yun diyo nabe. Yesan kame toa kime no apisin de UUTI pa inge nge pun te bubua roi potan maisi ya te ni kiripesa ke na mananga yan te programa te UUTI men te ta yei awai si irua ngaun tapun nga yi te tapi men na kiasa decline mananga yan ni kainis me ya kanga nga te yei kai ay kako kakuru. Eta ku tiwa pisa men tiwa pisa yu baka nganga ponna kisan pae tape waki hakainan waki meiro ya te yeika ibukini manangai ya wain roana ki mea tape wariki hake ngai ya bukina ya ikuwa ire pua konte manangai yu. Eko atakiriki men tiwa pisa yu paani manangai ya ayu awana punikaya nangin Amerika ike anasiku mua nikapene te wana te wiki on PC o te nua te wiki on Amerika. Ndokoi Amerika wana spaspaki na konte nua taapu Ike anariga kina kiai arundapaka waiga kakakoro narunti ICT, aruyende itakimia oameta, leadership skills au IT management. Ingen nani wa kandani ngaki temana ngairu ya tae ikai, ntepuime onowa, onwa puime tenua yeipongi ntena makaina ei. Oesan rokona siimsa peen de wiki, enako ike, enakarike teri itakimia kiripesi yoan waki nikarikira kini ideke,

0: Amen. Tapi kau rasa wow, makanya kau senang orang yang kini akan nyawa pun siwa pun dikit minister nampu orang itu manu atas orang orang yang nanti meron nape tetapi dikai. Ah, pun terana pekan orang kata dikai yo na. Wah, kena kau dah tanya kong ram. Ah, nama nang kan dimana tawan muka kan nanti pun. Maria sana pun kata orang awak ibu kian tetapi dikai. Tawan kan nanti pun ibu kian cian orang kiri bes mepana pe. Kata orang awak ibu kian minister mina wan tepakan tanya nak kui. Ibu kian tetapi dikai nampu ngayo. At the best to be me when soon wanga wa pe mo no wa on to king kanya kora kora no po no wa ntama ninga pom Johnny ya kata roi nampa te puina kata to wa ki dia tantari pe na ro kon tes deria te wo wa des mare van wa ke te mita ke yo na riki nte pung at the pe mo no wa soon wanga wa pe mo no wa Aka uringa kita buat tanah meta ni pahin ada tahu roy itu tokoi kangang, akian aku nan ro tak kiai. Akar meto anceng kata roy nampat tipu mete nuwa. Edi meto kata tahu ni kar meto anceng di meren antai bukan cawan ni kiri besa bana pe. Dikin ta apa kia bururu karau arre pun tipe kiai. Aka uringa kita buat tanah meta ni pahin ada tarat tarat roy. Ah tipe kiai di kedi meto tenang buat kia di draft ro tak cawan ni kiri besa bana pe. Ibu kencing orang ni kiri best, jangan ya apa ipiti orang metua tau mei mei ya kimei ni kunaku mei ya kimei yo. Nipirina eh tenu wana konte bui meni mewa deno cah aku nanto kari meri nantai. Tari enaroy orang merepu. Makin na putari tari terante tari kiai ena wana ginang orang karau ipiti enta apa tapi uwa terane ngapung ena wana ginang teutan orang karau ipiti enta apa tapi uwa. Ibu kini merakai ya bayang terawa mayana. Tarahan tetapi kayu na wanang nang orang karau epepe tentang apa tabewa. Tarahan yang apa yang na wanang nang tautan orang karau epepe tentang apa tabewa. Korea haranuka wape meme. Tarahan tetapi kayu na wanang nang orang karau epun tau tentang apa tabewa. Tarahan yang apa yang na wanang nang tautan orang karau epepe tentang apa tabewa. Ibu kita na us tapi tahu peru ane kunau. Tarahan tetapi kayu na wanang nang tautan orang karau epun tau tentang apa tabewa. Tarahan yang apa yang na diringa si tak karau epepe te. Ono tu atemena warre tarante tairike ai na wanang nang tautana ni kara we pepe tenta pata peuwa ha tarani nga apo na wanang nang tautana ah ni kara we pepe tenta pata peuwa ipo kini pana pe chiang e meto tau me miang me yo ni pirina yo no wana konte pi mono wote not e konan to kare mere nan tai tari na mere po ne puaka tarante tairike yo na wanang nang ni kara we pon taun ta pata peuwa tarani nga apo na wanang nang ni kakarau Kawai na makain at depongin ay mayajus, kawai tawang chora metigabus. Ya katawag pa yan ang ngora tari na kundi tayo rikiay, awa teminis sa apu atibuyin ang tirinan o ekede simari, fanuwa isu atimita. Ya mga kanta ni ngaking kanya tigabus na kundi karangay na, ndibime wanuwa teminis simina uwa digetana, ewa wati simari isu wa fanuwa atimita. Chorang kanya, na kundi ngapong, tibuy metuwan atiminis sa apu atibuy metuwan ang tirinan o ekede simari isu wa atimita. Awan yang kau ni tahu ni kan orang tepung jadi orang rakyat sen kata orang rawak ibu kim menafisin tahu ni kan orang tepung arai biasa. Ayun kau ni tahu ni kata nuata. Negeri kuri ni kata nata anak mawa nafis jodoh tetap senera ibu kim tema kuri woman diorita level 10:9-8. Aki anak nanti tema kuri itu kemarau konti nafis ni kama kuri ibu kim ni kapeyan rami orang orang ni panin. Yau kita kapeyeran, kenau kita kapeyeran, tepui mehisuan suun wanga wapi mono wa, anain tepui mehisuan suun wanga wapi mono wa. Meirun cio teta senera.
1: Wait, it's a business. Ah, bunun kwe, are kongura anti tayayu. Kutangiri ya bana katuka aki te wukira anam stoa. Henko ya rekongura anam anti tayayu. Kutangiri ya bana ponyikira kia wukira anam ataru anam mouse. Ha ha ha ha ha. Anki ya rekukapongona aki na teka wako urina nonde neri. Kutangiri ya bana sindina kila kwa nam neri. Amwukira anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam ataru anam
2: Eng, reita ki nakon marketing at ppa.org.ki ki terpo nakoira nakon tenampa onowa tenua kia to wana nimea wakia isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ipukin pokam tariki amwekera oriki aipon namkora kakia mea isina nikoni kiripes aria nakona andiki paye bepa ni maravare ni kakaki posumin aya makuri kora kora aria napon kona anape nanganaki the relax or the myung roi the vini vini roi or the young roi or the rau nakien the stress
1: Lalu nampak bepa at wira, orang kahwa, pakukan ada penori, tapi yang mahu ke pos, ibu kena maguri, nairon dia tahu tak, nairon dia business, nair project, aikah tiri metuan yang kata nuatak, lalu nampak wira, ngayu orang kahwa ibu kem, seksi ngaya, ibu kem ini nampak tanah business, tiri metuan itu yang nampak bepa ni kongora at wira, tujuh kan tanya nampak apa pun, nak kongora anak ni, dongoromo, aikah orang kahwa, ni mohon mana pun dongoromo nampak ada, tiri bas, tepe tepe ke, awal itu orang nak. Ringa, pantai apa ni kau orang rata bukira? Bosinga ya, aku nak nangar kau cipta ipai roy. Lalun makuri, lalun tayan pisinas, lalun dohormo, aikah kawak, on nesur roy, on kuawa roy.
2: Tapi maning apa? Aree, kapuakin nama kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna ni nak kuna apa? Ibu aku nara penen katikir roy. Aree, edro ni katua penen tena makaina. On kata rawa kita nangan aikah pun rangi. Ni meti roy on puna na ibu kina musu.
1: Dia apa ni kau orang rata bukira? Koran naranina. Tisakatu me, tisakani ko, na atam me tibes, ada, aki kurarwa nako, na haiya. Wakera! Wakera!

kupunti me tuan apa nongora ida di kau nanti me ruan tetai di kau ya pun si tapi walik tetai kan dan ang puroi duai waki ah tetai yang kan tetai nongora kaya pun yang kawan dan pun puroi duai wan yang tau orang kan yang desik me terunikari kerong rong ibu kini kapan yang nongora am terung rongu kini pesen kai tetai di kau.

Oi, nama te pana nete ni kami ari nakon ko yero kona mata kata kana pere diken nam diri on ta vroi nongora nakon chakwa ngora e kiri pesen kai. Ayu chakwa ngora de te meto ni pepe ronga ki kanwa na men nana tuun kari kiro ngono kupana ni kiri pes ike ne manga te meto a ni ko aki na ko imro ronga ke asan na ko men mo ante wiki e ni karo kwa e ro koro into ke nan japon ari ngwa na nwa. Ma yari ngwa yere toa yekiri kamtai nongora enano ni mo ante wiki ayu ere kamtai nam kwa ngora ayu ngai enang jara kai na ko im. Rongorongon, apa yang mayu hari anak aku ni muat wiki. Esar aku untuk kena jadi ayu. Mayeri keke me yang kakani aku me amderiu. Ungguh yeri toko ngora me yang namka. Ungguh yeri toko ngora me nam telefon. Ungguh yeri toko ngora me nam laptop. Keke me yang kakani aku. Pada pihak wajib minis mengkai asawa kena perai nak kon kanuan. Panin nam kongora ekiri persengkai. Teko ngora me ekiri persengkai. Esi teme tu anak aku ni katua tapis korati. Ike enang pene ni bosi roi rongoron na pe mayu, meni muante wiki, ei ni karokoa, ei roko roi toki nante tai ei yo. Orom ni kanuan nam kongora yo, poni ngai ei rina ta teripeti os. Ngai eri poni panauri ke ni kakame auriko na wente ta pesa yo. Mei mai ni swaki na konne yo, os sina katangamo ta katangtanga warere ke yo, eri poni kaine sina pe roi, mea kanuan aro ta pesa yo.

Kumpulan tim itu Nora nak konpanan Melody FM 89 tu 100 minit saya pun ruai wa. Menam tapa nak kongora meye ye kan kau ring kau deh pun ruai wa de ngapa ngayu sana. Mengapa kita kau narawan kakak pos dari meten nanom. Kuna mari me meten nanom ye aku si chat sana pa. Nak konpanan ke PPA Melody FM 89 de ngapa ngayu. Ayer en koyane to aku to meme ti ti onna penting apa ngei dai ta para karu kuam katikero engkai pa emasi kuna wayo ay akan aku ina pa kan ne popusi ya ke anak onan ko sena kon narapok PPA Melody FM 89.9 Facebook ayer terano kon wan nam tai mengan na wo wei ko tapi ora ke mai ne kos au popusi ke tai an popusi ya ke anak ona anak onan ko nakon narapawaki.

Kupentai meto nungura na kon panan mel di FM 89. Jeta ya yung kan ya waki kan wan narawa ni kakak posare meten nanom. Yang kan kan wan naupo kaya yung kangay te kanak. Kuna meuri naran Yesu Kristo te sakana ko pana. Ikana pupusi te kuna re ponsi yewa are yaniniya kiron isimame. Panna kameawai yain te inga apu ngayu. Menam tapa ni kongura me yain ko yani ko koroani iran nara kongura meten nanom. Ayong kane kunam kieto ya tawa rokopes kakiamen. Kana koroani iran me ikane yung kane kunam madiarikin arun piyaw.

Iona bangkan dari de tapi busi ya kang ai teh kana. Mau diri kini kau ya FM IG 9.9. Kapan yang di kau busi nak kau ya busi ko mau kau kata apa nan? Ien roy meniri ta. Tangin tak kau pakai ini manua. Kau korea kini kata kerawa ki. Noria kita patur ni kamai mai. Nak mau wain nongong orang yai. Paya men nak kita tengah kini panan kita pes. Korapa? Korapa diki otte keroy FM IG 9.9. Ngai Kepi William meyon te kasa api meme. Kona meuri dikin koe Kepi William meyon nam tapo api meme ayo kunam ariokatangiria.

Kupentai meton ora, nakon panan mel di FM aja nampai nine, tapi mel wo ada kita minis saya porai dia awat tapi nak awai yo nak pangkan nete toko nari atangi lagi. Mel di FM aja nampai nine, ya pupusi toko nari international airport. Pas nak mel orang nara tapu yang dah ingat pengai ngai mel awu ni mana ayo tepa. Mel di kini kau itu entiade. Dari kapu menam tapa ni korani dah mel ya yang kan nakon the international airport. Ariana Kironi, Ereneika, UEM, FOP, Choir.

0: kukuan ni yang wak awak ini bikin promote nak ke nam business ke am tapone makuri ke am organization community events awak pun nam public awareness ya ko yang wak mantain kina kimi roy am customers ke pun nam taket ori ki gaya khan pungin ta kain awak ta hey.
1: Yamam, yamam. Kalau kau angkai orang kita rumor-rumor, belum tahu zaman nama kita, belum teriyo. Ada yang ngajak nak kuna orang kita ada kan? Orang kita semua tak ada. Kalau anda service nak, kita tak itu mana, kita itu mana? Nak kau tahu zaman nama kita.
0: Oh, nak kau mian? Nak potakin nama kau itu tahu dia kan? Business NGOs, potakin naro, rei-rei kawa, kurubu, awal pun ingat orang kita ni. Wataya, kan aku kini nama kata nama yang teriyo. Pun tu mana mibuakon nama plan, ibukin nama kata nama ke am promotion. Ke am kawai ibukin nam marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki ham target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katano tay karang ini punga na omeni kahawa ibukin ayat tay tipo tan nama ta.
1: What bang bang? FM 89.9 wasin na mun kwawa eh kuna ndangali ko tika pelen da nerwa ilo nda gen service ka professional ba sexy ngaya na ana rate na ba ai ka akuna ni bobo kitawa yo ante bobo kitawa aran met roi ibu kimi ngani bo tekin maguri community sa kon te bota nanda ai yo nani ya ka kawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta ngaira nte pong ai Ibukin dek rong-rong na banin ore ta kena koiran te nampa e ono waten wakia ten wakia to wana ni me wakia ke suwa ten wakia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke boni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairiki ke kona kusima ya gei na te muangari

0: greatest traditions are born in Quay, and a home around the day you. What I'm going to get to the Wicker and them store. In Quay, and a home around the day you. What I'm going to get up when you get a young Wicker and better on the mouse. El Camero Romane! Anki ere go go bona tla ga go wa fo o rena nte meri go tla ke ba le sentse na ke go nna meri a mo ke ra le bona ro go le bene ka tswa wiki ya re mane
1: eng re ita ke na go marketing at bba.org.ki ke tere bona na go ira na go nte namba e o no wa tenwa ke to wana ne mewa ke i suwa tenwa ke a ke to wana wa nwa to wana wa nwa i bukin po kham tari ke a mo ke ra ori ki ai bon nam kora ka kya ne ga isna ni kon ki ripes ari na go na ndi ki pa ye be pa ni mara bare ni ka ka ki po su min ai ya ma khuri gora gora ari na pon gona na be nanga na ki to relax or the myoung roy the veni veni roy or the young roy or the rau na ki am the stress
0: Lalu nampak bepa atau wira, ada kekhaw. Pakai guna lepas nori, dah jangan mawa ke post. Ibu kena makuri. Nairon jatuh teka, nairon ya business, na project. Aku hati metuan kita kata nuatat. Lalu nampak tu wira, ngayau ada kekhaw. Ibu kem, saksi ngayan. Ibu kem ini nampak tani business. Ati metuan ada yang nampak bepa ni kongora atau wira. Tujuh kan tak jangan pakai nampu. Nak kongora anari. Dongoromo, aku ada kekhaw. Nampu anda ni pun dongoromo nampak. Ati ribas, tepe tepe ke. Awai tuan nate. Ringa, pakai kau orang tu bukira. Bosinga ya, aku nak dengar kau cerita ipai Roy. Lalu makuri, lalu tengah business, lalu dorong. Aika kawak, anesur Roy, an kuawar Roy.
1: Tapi mana yang anda pergi? Kapuakin nak bukira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna ni nak kuna pergi. Ibu aku nara penin katik Roy. Ari Edro ni katua penin tena makaina. Ani katau rawak ikan mangan aika pun rangi. Ni mati Roy, an buang ana ibu kini nak musu.
0: Dia pakai kau orang tu bukira. Kuna nara nana. Tisak ketua mai, tisak kani ko, na asam mai tiri bes, awak ada, aku korang orang nak hulang aje. Wakarai.